0: He tū te lene ko it's Alice McKenzie. He tuhu wā onko o.
1: Apa pēnu kani. Pēnu kani ke esu la. Kandu mama pēnu kani. Pēta kani ke esu. I kai ichi zi. Amma si ichi. Ichi bi tū pēnu. Dai ichi in. Dai bi tū pēnu sun te amma. Dai yayun ichi zi kari a. Niku tini. Dakhai. Nihutina ichi yani. Nikitsene. Puzi in. Appa ma. Appa si matsi kani. Puti nikide. Matsi. Fakule. Ii. Ani hupi chikani ayune. Tanaka ichi filbi chikani. Ayune tanaka zara. Ntai. Ike ayun ten huti nikide. Kai. Ichi mariku. Kai toku. Then I have an ayuni, then hoot in it's in my honey, Christine and ayuni. Hoot in hand, Alma. She's taking ayuni. Let her an ayuni, she children. Suit in yakin. Toads and kind. Bojabon kinder kind. Ayuni, son has a day. Ayuni, suit in day. It's so in where I am. Suit in Saja. Apa bagin tu? Ibu rasa sudah insaf nomor satu lah itu. Paul, ini.
2: Okay.
1: Ibu, ibuannya yang harus sendir. Ibu takal. Apa kudin? Ibu, ini harus sudah insaf. Sejari si, aku yang ini sejari ini. Ichi kan cerita. Duka pun tidak. Harus sejari si de. Kuanesu, dia tanya ni, ni ni ku sedih di sini. Eh, hanya dah ini. Kaji ini tu tu leh kaji ini. Intu aku terlalu kuna bihwa. Indahnya, hari tu indah tercet aku selawat kita. Kenapa tu? Asyik kuli kuli kuli dah tercet kita lagi. Ida sulit, hanya yang aku pun terasa. Kare lewa zeta ne sun kha zeta kheka ta ziti lekha ni kha zeta ni hapi zinti lehi. Intu sa kha kunta lega I son wuna tihwe. Kutsin sui tini hi tika ni yani suri tani kina shunta tani no. Suri tani tsike te tani kina. Tini hiti waga zinti la mula kengwa kutsatunda la. Ki tini hiti da su. Ntai dusi zonta ni. Ti hiti da ku kete gu. Iga asiki zara ya. Mula kiti, mula kiti. Ibe gara asiki kere ya gula zonta ni. Ntu zonta ya naji. Suri ti hiti da ya tida kutsu kete. Iku. Kuitan kini aku cipta, nah ini aku cipta kan dah. Ya cipta tetap dengan nutan cipta dahye. Ayi toko teh, ayi nasun, kalau cipta ntar syaitan cipta kita. Iku izun. Dengan cipta kita ya cini. Tu kalau kita kita, apa ama saja kita. Amma sulu ku hujan dani kulu dani cukup dani cah ki di dani apa dah

0: Suri pehi tiga cintene dugu aku tara dene cera tiga agla setande de suri tana katara tahi tani tincin pehe tincin dinde utare kalende nesa kaini setsun tan klate setsun tan kung sila kine chaka kung kung sagana kitin yani takuin te Tanya amma sekine shunkani ayine gungu gote, gugu gote. Inde katsi itine ne sunkla taizun dan kani gozi zayde kaninde. Tla tari ii kuiten uilik ni ugulu ino sin kuwa natsilande. Inde kani gu, ii wansuru guna di huzun dan. Inde ne hii tigu laga zinti adio. Mung lazim teleda. Da dini hii tida guza deha zinti. Mung lana ka mung lazim. Tadu biti yake gares. Ii hat laza mung lai kenzo guza. Ii gunashu. Ayuna lata gunashu. Dini kenzo guke de. Ndu kane chagudu. Dini kenzo guke de. Mung lana sunka mung lage. Ii da ii hanyu. Tini hiti ga tsintiun telguri isi. Nda iti hatla zomu da kien fiahin. Tini kien baaguna ta fiahin. Nda titi hori kaku ki itiagun. Nda kagi iso karsia. Sini ama guasana tada. Sini iti nsaga bihi tu simsime 3 years ago laita. Nda asiga esho da. Asisin tege eshole. Nda kani bagani nije kudu. Ye dana cha. Da ye dana cha go tana ike. Na zini liu kani guwa segane te. Ego zin. Ayi dani kia za zini liu kani. Kani te yina ye guwa segane te. Ye dana cha wa ata ga. Ye na kini liu guwa ata za. Kwe na zini liu sun. Ego zin. Бэггүнэй яги ичин, яги шин таан назарийдэ. Ку ичи бэцэ кугунла. Фэдина, ку цудынга вэда. Да ягаарэ яги шин таазарийдэ. Бэггүнэй ичин баата гуасана айта. Ягаарэ аси гэрэшу. Гэцэ элэхэнэ яцэ. Элэнэ тэцэ илэгэлэ бэгэрэшу лайон гуасагэна. Да... Biye kurasın. Ne zinin yuvasın da ne zinin. Ayını kurasın ayı. Dikinin ikiyordu. Hani kutla batası kakiyle. İndeyi ele zinin. Hani çukulu ki tigere şöyle. Kanya da yine dikti zisi. Ayını kurasın ayı. Tasin kula tehare. Asiku ane kagayi tena chakwa ita. Nigare tani agilake ita. Kien kukti ina kata. Kukki agila ita kata ika ika ika. Eka siri asika ila shuansha. Khare ku asiku ala ita shu. Natsu ninyu. Ela zihin. Tishin ta siri agila ita zin. Ye miya zihin. Tini yiku lani miya. Mie zhengi, khare daga na zhri liku, iya na yin, daga dago na tan, iya yin, khare e sinasi, gu anwa yi dana chaga daga ra. Dana chaga ni asi gola da, ba zha da, dan zi gu ka da, khani gala zha da ki di, i suri gu ka ay gyan zhi, iya gara asi gara shuan shuan. Yisini funende dotti. Amma guagu haidila. Kani di isuma gyoza zaza. Kwe kwe ta. Ajin ten yur nai kwe. Meila hundu tan yogisha. Ye kwe ta gula. Una zonga. Si iwe kani iwe saad iya. Sin sin te gashula iwe. Nda i iwe lage tagu gwa ta. Игор таня цин, бай тунка цэ да, ид бай чин цэ дэ. Tanya kini empekir sula kuhati. Uji dewi sakinya sihka ikul ayunnya tadi hole ayun bakun. Tep nesa hilang paniti nuk acuanala. Kacin fight tan kacin ibu ikuya sakahuna. Ikarai ikui ibu galata. Kasih sih tegas lagi, tapi kan ni terkuat tegar. Segera itu aku kongsilah, ama betul tu nak kita. Entah iya ini kuat kunat, tegar kunat. Iya, ibu tani cuita sila, tani pilih di sini kui, ayunnya hari piku. Itu nacara kuasa kunat. Iya ini, yani. Ilimi cikwe, iya cikwa senet. Iya disin tanah jadi, tengah nak kita iya cikwa senet. Nanti ni juga nak ni ada. Asyik esok lah, asyik ayun kwa senet. Kalau tu tengah ujian tu, juga disin tanah. Juna jadi tu lah, disin tanah iya aku kita ni kuda. Entis kan tanah jadi kui, aku ni hanya iya tanah. So tengah cikwa kala. Tanya sur sur ikut le niwa, ikhani tanya gara sejak itu kita netah hati le tulis latar kukuh. Apa kani ikut esok tengok ni kita ikut esok kita cuci kita le seta ikut esok cutan cukup. Insinu latar sejak itu ikut kani. Hegel cerita ke di tani tentang ini, ikut tentang lelaki ni mana tentang sosial ini, kute, kanya le, kanya tu ikut tentang ini, itu nak kute itu nak kuat cinta betul le, tiada waktu kute, tiada betul nak le, nasuka dia. Kacin tenen suku cinti asyik tak tengin naik tak, esan tak belaya tak, kaku tuan tak, kaku tiku cukup tak, titin cain tak sih kita titi hinggalan tak, hijau tak le, asyik kualai tak kualai tak kualai, sih pat sakat, thayan tak tu tanya kualai tak sih, ye tak kuita na cinti, ini Ini sekat sekali sekarang diamond lah, elegan sek. Kaji ni tidak, kami penat sekali sol. Kuceri ku, kiri ku lagi nanti kiri sek. Togo zatatar nak zatato. Togo zat sekali sekali sol. Beri tila, semua kaya sekali tu. Iki tak. Kini kalau kami agaknya itu sih dalam pihak nak kejar lah, betul tu. Ikannya kene, itu kuat, cincin tua, kena sih kami kucing itu kucing kita sih. Ikuti, itu ada yang kini sudah tak kejar lah, dah sih kan. Belum kan esha, ikat eh, nih sudah sering itu kita belum. Din hidhi cula dale, hanya layune siri cewa kune tentat dina yun, begi cerai, itu fakusi, taca taca, sini kain dale, amatat di tu sekat dale sakun, sekarangnya itu ber, betan esun kalat cerita, betan esun kau tenai aja cerita. Sekiat itu ni zat itu. Sekiat itu lapan itu ni bila.
1: Ela tilin kuts Alice McKenzie he iya huya on.